0: puka. Kuna gift joko ba legam san puka an papa ni. Kaya kisela ili kangkuza nili. Pagkakandawi, general wala.
1: General ba kumega ina kantushe papa?
0: Eh, kantushe. Pagkakandawi. Kanda wala kapi cha sinya si palot sa kala ka gongong dango.
1: Kasi sinanes tole la ka gongong na. Dango lang kami sa isegan.
0: Dango.
1: Si, tapi dito.
2: Aye, minjane.
1: Epo kina minjane wena.
2: Ah, epo kina matiwa tapo yano tapo tala no ana radio ano sirita ni. Aku pun mana iza watan mata kata orang kau yang cat. Uku kau kau dari ni akan aku cepu kane pokoknya bantiri nilai cacing korisin. Aku kau mana kau itu mana ni. Pukan mana mana uku mutuk luar os ani gisirkan cuma sih nak tuan aku.
1: Asta samset.
2: Itu keluar os.
1: Kau sih nanti keluar os susah nak skinnya na. Aye, hehehe, eso na.
3: Kuteka kamba nis, ilu ya matauzi ni ikona laka mbokota na ngurungula, nivwana manu, nivwana Afrika, kuna kala akawajini irkoto na ngurungula, nitanta etela la irashima tebula, kuna kala kabungeni na ngurungula, ima jama joni nukudange digitle mi,
1: kuteka ka hambanisi. Kesa jaram jandolo.
3: Danko.
1: Danko. Eba kuteka ka hambanisi. Au. Si, nkabe lila.
4: Nkabe, pingwa na tatu wonu wapusha. Kuna manes, kuna laka zingi zingi nika abapuki. Kuna kukonu wambali laka zingi zingi manafilishia nika abapuki. Ntayetsela hii manu wala kina. Ntayetsela hii butfo sas tole leka ndintay nika abapuki. La pusha kwa kwana warisima kwa kwa boden kesi kwa natate.
1: Kesa suna neseswa mani.
4: Danko.
1: Danki. Chisarafa mtabili na.
2: Aye wana abrahaj. Na wafusha nifusha manu sofi ati frijin.
1: Ya.
2: Nifusha mshoko shoko. Nihetele lae mani anikini sanga kasi andane. Kesi le mani diya matawleki ya le wangwana rahaj.
1: Linda kile buleka maata kere.
2: Thank
1: you, mama. Ntabi dila.
5: Ini kumalule ke ajamela kango zambile kango abapuki. Isiro sangala abapuki. Ni atela mama nki sar singa view imana goda malan samul makina nandu na shab ayen na shwa minu.
1: Kesa shwa imana goda.
5: Danko.
1: Jisar family mam kerel. Oi.
6: Leswa me dem spika kamene na osma satan. Ai problem ngopu. Leswa nga problem sisi. Iko mani runguru ini to. And the menu trako neo se kuna challenge nyana. Se swinta kombela ku. Loko kuri iko mani mashinzi lavele giyana avawula mana neo mini. I think he. But loko kuna vasukela. Hey ni khomeleni se swinta kombela ku. Lava nkata ni rungula ava swi hlayi kahle va kumana neo lava kata ju
1: ya
6: ani good hala ko yingisela
1: ya
6: seni hi ta ku yini a swa ha yimbeleleki hikuva ni seni valavena swi cela
1: a swi na

Bazan Kolo Traditional Shop, le yikume ke palaburwa. Kasi vula ku valiwe Traditional Shop, yikume ke kwa la Giyane. La hishavisa su fambisana na munganga, ba profeta, na ti bishop. Hishavisa beka mina, mtabalisinde, mabona, hoza hoza, mrumele.

Ikko misa mingsar mene wa wakha wa shamsila ka hle bodhwa ina mingsar mene wa wakha wa shamsila ka rai kona I bodhi laba wa wakha varna malembi ya 36 laba shamsila ka hle ngofu mingsar mene wa kurwana nsati loiba ngangulobo la hilembe ra 2014 laba wakha wa shamsila kwa natana vana vambiri bati ndombi laba wakha shamsila ka hle ngofu mingsar mene kubwana nsati wabona kunga sengeni la sungana sungana wabona nsati wabona avatakile nkwa sasufamba ka hle lako wa antira malembe nzangu laba shamsila la kahle ngofu ku fikela laba nga heta baba kha vha kuma accident la accident liya ya movha inga sala iva ikha iva one lesinene mira a unga hatiri kahle laba nga heta va tikuma va ri ka khoma vakha va hanya hi mchine kambe ku fika kwalaho loko kha hlamusela kahle va kula leswaku madokotela kumbe vaongori va niketile ku va kha va foyinela nsati wa boti ku va va kha va va tivisa hi xiyimo xa boti la nsati a nga heta hlamusela kahle ngopfu ku ri na hambi vo titimela mchini hikuva a ka ha ri na munhu kwaleno lero hi ndlela yin'wani yena a nga tshembi ku hayi boti swi nga heta swi va tlhela swi tshamiseka kumbe va tlhela va kota ku pfuka va va kahle lava hlamusela kahle ngopfu mingisama ku va heta va va kha va tikuma ku va heta va pfuka va nga havi ka khoma lava heta va hlamusela kahle ngopfu ku ri na hambi va va kha va pfukile hi ku a va vaviseke swinene a vo hundzuluxiwa kunene lava hlamusela kahle ngopfu mingisama ku nsati a nga zanga a ya ni le xibedhlele ku a ya va pfuxela ku kumbe ku twa ku ri va njhani hayi khona a nga zanga a tshinelela kwaleno lava hlamusela kahle ngopfu mingisama na ku ri va heti va dischargiwa va ya kaya laha loko va dischargiwa a va va kha va ongola hi sesi wa vona n'wana mhana vona nsati a nga ri ka vona lava ka kha a hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri a va sungula ku vulavula no kota ku ni sungula ku famba ku sungula a hansi ma ku vona loko n'wana a ha sungula ku ringeta ku vulavula a ha ringeta ku vulavula ku ringeta no famba no deya va va kha va hlamusela ku xiyimo xa vona a xi va xi kha xi tshamise sweswo kambe nsati wa vona a nga zanga a nghenelele sweswo xa yena a ku ri ku nsati wa yena wa vona a va kha va tisela a tisa boti un'wanyani wa makhelwani hi ku hlayelela ka miti a tshama kwalaho a vo twa hi swihleke ku kha ku hlekeleriwa ku kha ku dyiwa na swakudya swi kha swi nuhelela kambe ebusesi a kha a tsandzeka ku va a kha a swekela nuni wa yena hambi mukapu ntsena tanihiloko mu kha mi swi twa ku loko munhu a nga pfukangi mukapu wa pfuna swinene a kha a hlamusela ku a tsandzeka na ku sweka ho mukapu walowo hambi ku va tselekela mati ya ku hlamba a nga yi ngheni sesi lava hlamusela kahle ngopfu mingisamelo ku sesi heti a va a kha a biha emirini lava hlamusela kahle ngopfu ku mbilu ya vona yi vhete yi huma ka yena va nga hangu landzeleli no ku humelela yini hi yena lava hlamusela kahle ngopfu ku ri va heti va va kahle hi ku pfuna hi family ya vona xikan'we na madokodela la a kha ya va pfuna lava va ka kha va hlamusela kahle ngopfu ka va va nga va va hlamusela kahle ngopfu a va zangi va n'wi hlongola a va zangi va nghenelela nchumu hi vutomi bya yena a va humeka yena a ko va sweswiya swo ku xotaniwa ku hundziwa lava hlamusela kahle ngopfu mingisami na ku sweswi timali ta vona letiya ta le patwini ta nghosi ya movha se ti va ti kha ti humile va va kha va hlamusela ku ri 2.5 million rands yi va yi kha yi ri kona se manje eka akhawunti lava hlamusela kahle ngopfu mingisami na ku se swi na mavhiki ya nharhu mali yaleyo yi va yi kha yi fikile lava hlamusela kahle ngopfu mingisami ku va tshamile va n'wi languta kambe mbilu ya vona yi vuyisa ku xaniseka lokuya hinkwako va nga hundza hi kona kumbe ku khuleriwa lokuya hinkwako va nga hundzisiwa kona hi nsati loyi a nga wa vona a tsandzeka na ku va ongola kunene lava hlamusela kahle ngopfu ku ri hayi va xave movha ka nkarhi wa sweswiwani va tlhela va aka va le ku akeni ka tiyindlu tikulukumba swinene kona kwalaha switandini lava ka kha hlamusela kahle ngopfu ku no va humele hi mali a va zangi va va kha va ringeta ku va kha va n'wi byela swona kambe lexi va va ka va kha va hlamusela kahle ku ri tanihiloko sesi ku ri vona va nga kota ku va va kha va va hlayisa ka nkarhi wa sweswi va le ku va akeleni ka 10 rooms hi ndlela ya ku va va kha va va khensa lava ka kha hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri ka nkarhi wa sweswiwani va i ringeta ku va a kha a titshinetatshineta loko se a swi vona ku hinkwaswo swi va swi kha swi cincile kambe vona va handle sweswo swa ku va kha va hundza va n'wi xoweta swi helela kona kwalaho swi helelaka ku xowetana lava hlamusela kahle ngo ka nkarhi wa sweswiwani sesi i rhumele va ka vona ku va va kha va ta eka boti ku va va kha va ta kombela ku khomeriwa ka mahanyelo lama a nga va na wona eka vona va kha va hlamusela ku va va hlongorile va ka vona va tlhela va va byela ku yena i ta tshama kwa
kwala hiku xitandi xo xixiya kambe vona va ta n'wisiya kona kwala mutini lava ka kha va taka n'wina kahle ngopfu mingisela mina ku ri va kombela ku pfuniwa va yingisela leswaku va nga va ri kundleni ka xihoxo ka leswi va va ku va kha va swi endlaki hi ku sesi loyi i va vavise swingopfu swinene eka vutomi bya vona a ri nsati wa vona emahungu lama ku ma kha ma ri kona mingisela mina ku ri va lava ku twa xitsundzuxo kusuka eka n'wina ku ri eka nkingha leyi va va ka va kha va hlangana na yona kumbe va hlangane na yona na maendlelo lama va va ka va kha va hundzisa eka wona kumbe va ku va nga ku maendleni a ndzhaka ku vavisiwa hi nsati lowu va nga wa vona va n'wi khomelaki va swi endlisa ku yini va nga va kha va endla swonaki kumbe xinjhani hi ku va va kha va hlamusela ku loko va n'wi languta ku vaviseka lokuya a nga va hundzisa eka vona swa ha vuya emiehleketweni mingisela mina famba na n'wina kahle esimeni ya kuma risimu loko se hi vuya kahle hi ta hi kha hi twa mavonelo ya n'wina eka 060875940 mi nga ri va leswaku hi le ka nongonoko te le mbilwini ri perile na emakey a famba kahle na robi malinga ku se ku endzeka njhani ri perile

ka 65 kwa gina ka 84 o hakela 220 o dikumela 10,000 rand 270 o dikumela 15,000 rand kasi 370 o dikumela 20,000 rand kasi 420 o dikumela 30,000 rand.